Na yam bakan sembo na makasi. Te na motona yo kimpasi muasi vo bele na lobana yo. Na lingio. Jango yung jong yen weni ko chang shang swoyo de yu chi gong tong ming xiang.